zung zung er. Kamishi ga ogo, kudang mukok chungi, television aru, shir kilam nung antenna sungdaka ali, idamji ka ngamara kata ni sungtame reprang. Asir idangji, chungbong lulun ner kilam nung, antenna ji angudang, sis wunger aikadi, tukung manga tepanggar, acha kata, utamitza miyuka reprang. Ya chungbong lulun ner ki, par longro ki charaji, api nungi, alu enjang naro ama temerem, asir longro atung tepa tsungdano, senzi temesangagi sitaka, temtangar alibadamji. Kanga tachinitzaga, tenuktang unsara ajung. Par kima tisatem, kari aiga anantitsisa, ula ular. Kima lencara nungji, nung ngata, yungmin yin chibu nungji, sengti tulu, pangjara tsungda, sangso aliba. Bandana, alida naktan miyok tibir, naru sa naru tsinalir. Idam rong nong, tu naru asir tibin naru, sinzi palala aiga, washia pungalir. Bandang lima nungi, par nung janong, naru mitzi palala pinir arwa tsinibadan, awur naru aiga lir. Idam rong nong, itzuk naru, alunjang naru, miruk naru, chupa naru, Shimelang naru, jemdang naru, kemba naru, lapu naru, atsirangbang naru, mejinsangar naru, yimbang naru, nukpu kimungar naru, lenbi naru, gitsung naru, mesakluk naru, anni naru, benjong naru, ungji naru, ta, uda naru sa naru. Idem naru nungi. Desa namji, mubung semnong yang semamanemer. Mungbu asir cikla mabang, ziagi anung ziji utsimali. Zibuk tak ana. Angat yungbang, asir dijiba minungi, merang luli ana janga, zimisir arua, ayungni zibuk tak ama. Kudanga, murusub zisa, zidimirik mutikanung atzingalir. Asir cikmuk cingsang majungdang, zingi aida, Par kilam jagi siira ta, aning sungba ayin dendok taba, lightning conductor, sungtaka liba jagi, par kiji palaka shisanga angutzi. Chongbong lulun tibuzi anit sala jagi, ita siya lar kidang, kikim asir kijiba nung, dindang zi siji, tasin tasinagi milin liasi. Lai milin tukba, dindang ba siji gulun yawur, misira kung ayur, Ni kangasung mangar. Kaji yung, ki tulu asir taktangji atung tiba aiga sinungji, idam timilin ziksiji aiga sa asidzi. Chongbong lulun takatait asir par ki kilong nung rungsun watit indang, ni zulua ujin ura iba utsi azungar dami, lak chuk mara mitok misinzi sidi. Saka uda kan atsa nama aramzikar angangju. Ni par ki Kamar rum indang ji wusa tira shiji. Iba tak tang nung ji, shiji tupu ana, angum ma alua yu alir. Asir mendin ji, korea lima nung ipinir aruba tisa. Jinjang ji tang mu acak sakata pilam tisa, tetama tsuka. Kisumir acak ipinzi tisa. Jara kelen almira ka nung ji, kisumir acak tang sayua, tasung sizi usitila. Saka sindi berim ama yualir. Idam ji alima disim bala lanungi, bendin badam disa. Cara kelen, tanna sung nung duku gendiner, Ed Sheeran, Asir, Taylor Swift nuksa, itaka yualir. Asir kelen, prosli nuksa anguzi. Gini kelen, sung tsuktila kanung, lai shiba urenga. Ni, Asir, uzi kibungibo, kibubasa tinsukzi. Da zulubaka anguzi. Saka idam nuksa tulu asir sinzi da chakram jagi iba sengzik dilaji yamuka tuknung aiga di tanaktangi maruzi. Par kinangar asir atyanudam nuksa aiga hun sinzi agi yangluba shimaka zi kebuk situka frame nung anguzi. Saka chumbong lulano tubuzi anitzala tana kierpunchung nung agiba nuksa pumali. Tapi lam nung raksa duk, masira kitsikirunggar nung

Sengchang makamdashi, tenak yuka ata. Asir tachangji ongzikar, tekapchi tera sirua ananongpur kalan, ali ungenka, tala duar, itakchi tarinsina, nuklang aiga yur, ali agisa yapanga ayo. Asir idamji, kambiyong aunsitzi liasi. Anabdang asir nikongdang siya, squash ana, masira asam rangsar, aun asu. Tanabin dizimisanga, tachang madangdang, Ali nung rama rizunga alibaji. Jima dukra kutasizi, da? Lama sita. Kamdanga asir zung zungadang aji. Kengen mitar aji. Kengen sur aji. Asir kengen bu. Lun tashi yang lo. Kasa aundang tati aji bagi lakar. Kunung bu parjir arinsin lai. Tizidang aji. Uja, takung bu squash ya. Motung yimagi masi, saka lindin yimagi rangsar sudang dini. Sin sakar da ziji, kanga dumulung nung kongshia, pi jalami ma bilim, asira shi. Asin lah, nai kuma sunar, achi udai nyakang. Squash boy, squash tang. Kiyong yimtani, par sin sakti aji dida. Bi biel jang agizi, maunga agizibaji. Anang ali alumadam, tumuazi ulura. Anagushia, squash itzak nung sor, BBL jang, surua chiyongba, sinsakar pangdang achongba ji, tachi nitsaga. Asin zisina, awso asir dimiyong manaka, chiyong zikba, pangdang achongba ji, kanga tanakshi zaga. Aiga di, mitzam yukar brangar, asir par gidangi, kisim gitar arudam ji, chiyong zikli aruba siaga, sinsakar chiyongba ji ngwa. Buktak makat ama tanibin chiongner. Sinsakar kidangsa, pangdang da jongba da, tziraburu uzinung ashibaya uchiu ka sidi. Gengen, jongbong lulener jir, merindushi. Kazi arua, sindi buklardin, simlugwa chiongra, squash limsar, itziknung muluba din, mersi lunji sa da jongba chiong. Saka sinsakar chibu. Kung tikabu mitita, jang shiuka suror, Itakji, nabudali samluga chiongnongji, sinsakar dizi asushibo, chibo punglangnong, jirongkak jakidang, la ayasinamir ali. Jiyagi tibukmasang, aunbu nong, squash tadam gajidang, aunbu shidoksa, aki dida jir, zi jima ibaji, bao nungata mabu, buksungsa ali. Aunung mujangzi mabang atungdang, laiki nangar ahachak jadaba, Ao nung siya sindip aki. Jindi sangari, mulung tangzi asir sindi sayo u siya. Kinangar ah chagi mimbakan, yamay atin. Tangar ah chaktang alia, pay mimer. Atya nudang atali, pay mimer. Alima timbar de mitok tzir, gengen asin jashidak tzir. Saka pay bu masyok tzir, pay mimer. Asir sarasadamir. Bibi yipta nung majang. Kar busta tazungdat atan basa nung lamir majang. Asir kar bu waya langbang nung karden tishisa lamir majang. Saka asungnip chung ziji squash aun asir bibil jang tangsa. Chung zikli yungi au su shidukten jibu asir aun bu krak tazungdater ziktan nung mkimdaka ayo. Sindibuklar atipten Anitzalar tsuktenji matamdangra tata matsuka angutsu. Lar tsukten nazuka lua arumshi asir ngarungsa watagalir. Par suru chuktak taktangden suluka liba lamchumji angutangra itakchi kanga sabuba chiongzudab nangdenalir. Changi tsulunung aruba kuba alukibur achizijang kanyungi turunum akatba lir. Ibaji sengden senga lir. Futsuru, asir, hilipung lima nung zisendit pa, alu, tasasa aiga yu lir. Si, sinang, manne, azi, bunga la si, asir jinjang menjang, makang makang itaga yu lir. Ak titzeng rangben, asir itakji, ziktin amai, sazi yang luba nungji, shikung, ngarungsa, asir, angulang, Taran, taran ni, tu dener yu alir.

Mangmanga kecha manga dutpa asar titi yimyadan palaka kamba asnuki angutsa. Karibu idem timdemya tamangnung nangri khanga maliba gi misira tamakuk aluba achanga alier da pilamer saka ipa unukya item asadangba dakchi tangbusindakar malier aiben item achakchi tukuluk aser tumulungjang dak sindakpa timdemdem alier asinchi aser tamang shirangdang misira timdemdang anap aluba ama tukuluk aser tumulungjang timdembajia anap aluchi lemang aika tanabulier Asir asunugi changja changja mudit ziba kaji, tukuluk asir tumulungjang adama, tiari asir muzi akibaji, asin tamang tila da kejak mali, keji asir, asin zungrami nisung tapu palala, anip alur palala, asir muzi tapu palala changa, asunuk tenpai titi mapa inyakar. Tane, asunuk bu tia kar, itim timdim acak nungi pila au ziba asir tanapci angu ziba lemang, muzi asir tapu tiari lir. Asir tiari akir bu acak

Ano manani asuki tanalar rungdan tsa da sabakan samaro tulukiatan ba ipakanya timsalay mabishalir anong jasno kitang kalami

Nugi, nunuk ki sabu bakken, kan tener tenang aser na tenang da zulur iba phone number 7005-230601 anukan 7005-230601 iba phone number nung yan nunuki yokra na sabu bakken unuki na sushi radio nung temzaza. Asunugyado manani sundong nung sanam lai tushi longkamer I atin bakan ayung kalir das bakan ya anga na mibishalir anong ji asnukitang ibakan kalami angati.

Anumanani, amanla lai tiamarin chamiria tanbakan uchala miyim ibakanya la tatsa shiba alimanungi pilawar lai kangadang sapwa angabakan galiasu aser ibakan angashidang uchala kanga munungra pilam dederda shia mibishalir anungchi asnukajak kalami uchala miyim dasabakan uchala shiba iba alimanungi pilawuku la pilam deda sarsadama kalami angadi.

0: Ano, iba silang ji, alimanong, kachisanong dakalya si, santong litong, tsiyem, itam jato takzi. Ano, iba silang ji, tsangami, anong nung, kachisanong dakalya si, patino, ane, ita, itam ajak jato takzi. Asir, ano, alinong, ayaziba, shiuro, takam, ajak ji, adok takzi. Yamadi tsangami, ka silang ka, ta, Aduk takca arure kelen bai titsirtam yangdu anu je lai shiba nungi titsir yangdu ba utsi tau nung asnok ten wadang sin saksam bawang tatsi ka kinder anu je ni mezang buba nung iba ya asandang der lai acanga titsir ji shiba kuta tiratet akatsir
1: Kangadang, Changatamzi. Unna khalir asir yangi ni ta tsa gya sim tan lam sa tep ner lipu kana terdi asir mitzer asim nong ji phala ga cham takar galan ni yama ya sim tan shiner ali manong tsinger mer tiang lo ba a chak ji nak chi dong kha yor dang yang lo asir yama ji asim nok ta tser yang lo ba ja nak chi dong yor yang lo tsingrem ji ti sumang zu ga na ya shiba ma ali manong ayaziba Ayong nung aliba aser yangji aliba angudem shurudem songdong litong anong tum nung yimziba ozidem chakji tsengromi yang lobaji tisngmang zaga lier yangi lan shiba nung tiang loba indang gudang pilamdang dir tsengromi nisong yang lo pa misakba nung aser padang atam daja dasibaji lan shiba nung asinuki yangor yangi yibro shinong Nisungdang ish da shalir adi, tupur da ja da shalir. Asir, iba nungjagi razaka tetsirdang ishi da, acha kuba tetezi ish nungi tetsirjagi de das nung ishi da suba ingi shalir. Yangi libuk anna, tukung mutsir asam nungji, atami, iba ike terut, nungi terut, asir ke shi nungi, Si ladang tetir da aja ze, ta sebaji asunuki, lipuk anam tetir asunung jangor. Atam nam cengremi nungluk sebaji, syuruh dem acak nam, tendeng kakak aja ze, asusi cengremi panem nungluk ze asir syuruh tendeng do aja. Kasar jisa atami, payah sebaji, ipai ke terut, asir ke si. Anongji ladang tetsir raja di kupa tetsir tupur nungi atok wasenong ladang ji tetsir raja di dasuba yangi asunugi angor.
0: Kangasa pendai kanan jatuh tak kecukup siapa bangla? Anu ni angat tetet bagaji. Mana ni asundang di kor? Kupa nak citung nong tetsiri. Cengambil yang dua aja.
1: Kangadang jangan tum zaji kusin da jongwa naya sundangaku. Yangi nak chidong tiang lobaji asigo laishir pala lai rata tsa aku sagani tung dibang annadang shinne baji mazum bu baji zingrami kudang ni songji iden tsigi arwa panam mapa nonglokze lipo kana ter bu nong ja sunugi shiangoze iden tsigi ji number 1 inyak tak tsze number 2 anokze atamnam mapa anna Nungluktsi. Ipaya mapa kangadang tulu. Anong ji pa kisngi bu acak ji rachuma. Pa iba ji nungluktsi ba mapa anna ji minyak tatsi asu nung ji. Pa atama diyarir tetamsi ka nungtak ta tsingrumi atidat. Anong ji tatsi yang loba nuk jidong ka ji. Kajida sara. Pa i yang loba miyumjir atam. Pa atam diyarir Tetem sega se za su shi nung lok tseba ji lir. Kupa tete ze atamya staff agi anunga na. Padang kalemi inya gar kalik agi anung ba agi tsengar mi puk te tseba masa wo. Iba ji asunu ki manga tetli. Staff problem masa. Padama ku workers nung tak ta seba ja masa. Saka padama udang diarir tetem sega nung tak ada jidat yung ji. Adam asir iba nisongba tenaji kelami atsiji inyakzi asir anakzi asuji nolokzi da ni

0: la yuwa ki yang ati ter asir tanda buba nu wang ati baji kiji da sirabang la shiruru jen tiya ki makapangar pa liya ka asir uzi sangdu kandanda chongdu pa yang asya ka sa pa do azim ya ka pa katnung liya pa tak liya si atam takji anong ji tsangrami ni sungba ki sanga li ma chonga anong ji ni pa nam tiya riyar ditam si ka aga jidi da tsangrami ati tiba yangi asunuki angur kuba tetezi atama yang logo alima doa yang logo shururu sungdong lidong ayung asir tenamdam tupurda chong alima yang logo saka tetzirga miyang loda shibu tsangri miyano pa mabaji incomplete na mabaji ano matamama tsangri mi pilam yongji pay tetzirji atama sushi pa takam lamsa daba bi ji bi ama cara dema alitza sushi iba tetser yang lobaji asunduki layu nungjagi angur
1: tetser ji tiayur tetemsi ta asubaji naya nukhan jata ta shangni
0: oh aji kangadang chungardo yangi lai shiba nungji hebrew nozu lo alibaji tiayur tetemsi dasadangji tiayur aika lirkar tetemsi asirkar metemsi Iba jangadang tetsir la, kupala diari type ibaji yangi ashibaji lir. Asir diari dakudang sidir, panuk leshiba no, Hebrew no, izar dazulwa libaji, kupata tenzi diari. Saka iba diari baya, tadeshi zagi kibur, kilir na diari tep masu. Na? Kiliri tibu sida kiburi ashiba yariya angaba iba relationship no chimbiba masi izar tetumsi diariya da kudang sidiya tenaji jinjangji kasadang naji position kasadang saka amali tiba akam tibu tiba kadiga yari tiba indang naji ashiya kajasi sirabang la tanga worship nongjibu yangi ipat damsha lir diari ba Kupa tetezi kipuro kilir na yari tepa tangjibu ipad tadang amsya lirako Hebrew ushinong na Anungji izar dasubaya bu Tiyarir tetemsi dasuba Nungji amshiba Asir kasaji sa tsengramji ke tiyarir dasuba nungtang Iba izar ya amshya sunong Tetsir yang lupaji Shinga yari yari zi makukba tiyari akatsitetpa Tepurnam Iba nukji dong nungji sir tsangrami Tetemsi tiyarir ka ta sabaji siya lir Asir yangi Matthew Henry Ashiba ka ni kangadang shidakta ki sikbaji Payamay siya lir Tsangrami titsir yang lutang ya Atam tukulak nungi tarat ka ki tada yang luas nungbo Titsir ji tupur matak yimsi sir lilasang Masirabang la Atam titsang nungi tarat ji ki sik nungbo Tupur dumit Tetsirji mazing misya acim misya lila Sakat sengremi tesarat ka gidat Kupa tesarat tembulung cang anasa diba liasa Ta yangi siya lir anungji paya shiba ji Tetsir laji tepur sang tembulung cang anasa diba Pamulung cang nung aliza sushi Diarir tetemse ka sengremi yang nuzi da suba ji Yangi siya nguzi Anu yariba Tenung tu kan nasunuki mi baru digo. Kudang, cengremi atom tu semangat macam takze. Pai tersarat ka kita terdetir yang lo dah syalir. Iba ya alima history nung mazung buba operation lagi ba tanu doktor demi kuda inyakar. Iba ya cengremi tendetze ba liar aja na. Pai tersarat akidet asrano atom. Si temangat cungaji kecama sama ardeba aneba semangat mencangtangji renema tukziba yangi yangor anongji cengremi mazeng boba operation inyak baji tetsir akideta yang luziba asiranu nini nuktang sinne baji cengremiya fashion designer tematiba tepul cunga singaya bilema marudeba tepul dacung iba tetsir ya Cengremi bay yang ludet, dah senungji. Cengremi tiarir ditemsega, adem-adema yang lutsugo. Yangi asenok de nanu ni, sinde baji, naitamal nasenang badu, kecibak.

0: Nayak.
1: Tu cerita macam macam aja tangan sih bukan aja. Sebabnya, jangan mesti temus dia kerja, dah yang lupa bayar, dah lupa cukup, dah sihat jasa, anu mata lupa dah sihat jana.
2: Ni film nong ibat terlang sebaji, nong lang nong tenem tenem dah tangan sih tu sedih. Kerja sesiapa Christian kipung ai kanong, tercerdam ai kau ulam matuki. Kinong buah sushi ditem setiari ramak tenzak pak acang si arur. Christian, ano kipung kemer meliaka tercerdam syirnuk tang sisters. Di tununungar da ajar, panuk ji titi tununungar. Tupu nungar sushi tiari ditem seamaka ni rangloka film rasunong je. Ai kade sengamur nak cedong je atan loka arutai kita bilamur ano kelen urbang di serabang lah yang ni palaga nak cedong betong tetak sebaja tetser demi inyak sang sinong liba lirono tetem se diari rasiz melenang lemang tama jungnya ani sabak kinong bo mazeng yang luba sengrami tetser ifi kuda atam temenini anir aro iba maji dia rizu melendangan tu tamat jongun ni anir aro iba maja sa litara DJ
0: ni bu nai tang si yung waru tangji da tetsir demi zengar merendak jidong matang lodak zibaka aci zidra tu kecibat sabang la if acang ha temtangi temenin tai tang baru wadu
2: na ya si zibaja aci timbang kerja sesira if acang ha tang Alima itu menenaro. Saka iban nongdu alima utsiji madam. Tetin layak cak nongdu songda maror kelan. Ifi itu menen alima ni iban raro asin nongji. Ano tetjaga jangadang iba itu menen pungi jadama tekam depanarozi Maria jangai isu asubaji liar asin nongji. Nibo tetjaga jangah. Sangamur nak cedong jah dah lupa cedai kita film raje, tapi nong yang ini tau nong kui nak ha, iba sendong yang ada ki, sangami yang lupa tercer nak cedong jah dah lupa sendok tak kembali tu, tercer demi yang merang di, asal iba dengan kasa tu boleh kui nak ha di iba program angau ko, tercer je akan coba tutu sino, ada mi kuda, masih lupa tercer pada yang ni raro dang, sangam dengan sanga. La tiang lor cengram nam teneng sangka zi iba maji tebor demia tecer ji ta limi ma akam zubwa dusya amali teb za sushi ayong zika.
3: Asinuki tecer dem sentono amala mar asir medumera jang asil magi ugu manani abung jamir asir medumera dema janga kena dembar demang adi.

Asunuki kenadam bang asidaki radio mabang pungaku desarang nung kohimanayok ba asun aw sang na mga shitsa ibaya kasvani mukokchung.

0: Langu shijilir ji. Masra, hai, lipzagi azir ji. Atu chungasa lirasa ta. Itam dinna kulia janga. Ba masra lasir kamai kaliaga. Ipa limano upendang ba. Nepurta masushi. Dan sizi asir tatishi zagia. Jimbiaro.
1: Ai kata angazika ardagi. Ano manani tang ka asendang di. Yimtsung putu mundan. Im sisipaji tarak makat tang akir da asipa inang jikin ratita shirak zine.
2: Ajik arang tungdi bang. Ni tamalan sharuba ma im tsung budu mandin. Im sisipaji tarak makat asir ta sangdut mandin. Ipa ma ji parnok mabaran achung waji inyak aru. Tana buwano asin tizidubu asir tzirabur dami. Parnok saga nabur asir im tsung asushi. Tadishizi tachung sayuzi asir yuziz asushi. Uchisha kumdanga imsisa yagaru. Tana tia sunugi irbranara Tuluk palala aikano Uchi asir asir tarak magat lanir mangur. Sura uchi masir asir tarak akatir kade Tama chungur kuta upendangzi Masura alima yanglo shizi. Nubur aikade Pala kichinung lidir liaga Alima asir nubur asushi mabata chung inyakar Tadichizi tachunga sayuba takum ka lir. Tas azza sir Taruza asushi, tadishiz utsuga sayuzi asushi, guba asin zirabur tak liasi, iba shizazi asir simbit samadogurangwar. Iba jajanga, tana nubur aiga gamdanga militatir, asir pala dagam jinjang mimbididi, rongsin asir alimadag ranglugur, maba asir nikjidong tachung ajak tzidagi shiduwa makamir dagam jinjang makabanong samar. Anongji shia aruba ma Asini, asin tang tilidak luktiji melinshizi nangdak tapilimrap, asir ribrangtadrap, tarak magat asir uchi dang shidak, asir tiyazi dang nunga ta u pentangtadzisa linir asir imsisir nangdakar. Dan abubanong asinugi asin supaliba, yimsi asir imya imbongnong, kejilir idimji buxia, yanglushia, tana pududin apit penshizi nangdakar. Kejiyong, Kichi maba asir lukti sidir saga asin supalibanong tira miangra ibaji nuburda masushi aibin tabit masir asir tamagu angur. Asin awur asir naganangar kristan jimsi arur kam nuklangasir lir tamarur chuko. Tana chuko kangadang kira tamilin shiba pudu hanong asinok alirasinok. Aki tijin yimya ajak tukzir milin shia lidetzi asushi sinsu ajak tipilimzi asir maba lir. Tamangba yimsi asir subalibarin achiwanong awuri anir miyanglo shira asinok shibadazi. Misra shirok silin anidakzi. Ibaji sinsu achagi pilimdangzi mabang tangyalir. Anongji keji lukdi sedir saga. Ay pilin alir dimji mitung shizir awuzi mabang tungoguda iba unogajanga limsadibir.
3: Asinuki imdaklir sindong rama shiku radio mabang tenadaku minitrnum guhmano yukpa nagames asir english usinung asin litsu sangna mangashitse ibaya akash vani mukukchung

0: The Garos have another song called Dundunga, with a typical tune, which we are told is sung not only as a lullaby, but also as a blessing for the well-being of the child. Let us hear it from Jadi C.H. Sangma of Boldorengre village near Tura.
1: Tak mana ini tunggu, tunggu, tunggu, tunggu, tunggu, tunggu, tunggu, tunggu, tunggu, tunggu, tunggu, tunggu, tunggu, tunggu, tunggu, tunggu, tunggu, tunggu, tunggu, tunggu, tunggu, tunggu, tunggu, tunggu, tunggu, tunggu, tunggu, tunggu, tunggu, tunggu, tunggu, tunggu, tunggu, tunggu, tunggu, tunggu, tunggu, tunggu, tunggu, tunggu, tunggu, tunggu, tunggu, tunggu, tunggu, tunggu, tunggu, tunggu, tunggu, tunggu, tunggu, tunggu, tunggu, tunggu, tunggu, tunggu, tunggu, tunggu, tunggu, tunggu, tunggu, tunggu, tunggu, tunggu, tunggu, tunggu, tunggu, tunggu, tunggu, tunggu, tunggu, tunggu, tunggu, tunggu, t